0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yang siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, GoTalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @Delta FM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin.

0: promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi ya.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
7: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
6: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
7: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
6: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
7: Repot banget hidup lu, sumpah.
8: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Wah. Wow.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Mendunia.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
0: Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: hits now.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: Mandalika, Indonesia.
5: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: cinta. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
5: HP terbaru udah keluar nih, beli ah.
6: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
5: Iya, tapi ini ada yang baru lagi, gue harus beli.
6: Ya elah, FOMO amat sih lu, speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
5: Iya sih, tapi ya gengsi lah, HP gue harus HP yang paling baru.
6: Repot banget hidup lu, sumpah.
7: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini.
1: Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like.
0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk
0: Delta,
4: Jawa Barat.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, air mata dari lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
5: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
6: Halo sayang.
5: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
6: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
5: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: 3 lagu enak yang ini.
1: Kalau ada
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Mendunia.
5: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: dari luar. Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
5: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
6: Halo sayang.
5: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
6: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
5: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #MandalikaIndonesia. Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: Nuh lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
5: Ini bukan kejadian yang pertama, terjadi di sini, Lubang Buaya.
4: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
6: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
4: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
6: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
4: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
7: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
4: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
8: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
9: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
10: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk
0: Delta,
4: Jawa Barat.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yeah. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk
0: Delta,
2: Jawa Barat.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Max Verstappen meraih kemenangan pertama di Formula One 2026 setelah finish terdepan dalam balapan GP Bahrain di Malaysia. Tampil dominan sepanjang balapan di Sepang, Verstappen terus bertahan dari kejaran Antonelli sampai garis finish untuk meraih kemenangan pertama sejak GP Abu Dhabi tahun lalu atau yang ke-72 sepanjang karirnya. Sementara dari berita entertainment, sutradara Zack Cregger siap menggarap film thriller terbaru setelah sukses dengan Resident Evil yang rilis tahun ini. Ia saat ini disebut menggarap thriller berpadu dengan sci-fi untuk film berjudul The Float yang dibintangi Jennifer Lawrence. Film The Float sendiri dijadwalkan tayang di bioskop 11 Agustus 2028. Kita beralih ke berita sepak bola, Pep Guardiola disebut akan segera kembali ke Etihad Stadium. Pria asal Spanyol itu disebut akan berdiri bersama Manchester City yang sedang dilanda kasus finansial. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good friend. Hello semuanya. Hai, apa kabar? Sudah hari Senin lagi nih, tanggal 5 Oktober 2026. We are here, Good Mood Club bareng Danar Gumilang, Astri Ovi akan menemani Senin pagi lo sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gimana weekendnya? Ada keseruan apa di weekend kemarin? Ada banyak yang mungkin dilakuin. Gue lagi iri sama adek gue karena adek gue flight ke Jepang, terus gue kayak, oh pengen ikut. Di sini ada iri-irinya. Well, I spend my weekend cukup menyenangkan, capek tapi seru lah. Kemarin hari apa ya, hari Sabtu gue seharian di daerah Pejaten, di Depark Pejaten lebih tepatnya. Ada satu event bareng sama adik-adikku, masih ya perbatik-batikan lah, good friend. Karena memang di tanggal 2 Oktober kemarin, hari Jumat kan memang hari batik nasional ya. Terus hari tanggal 3 itu ada keseruan lah, seseruan di sana. Well anyway, hari ini tadi sempat ngebaca satu postingan di sosmed di Jakarta. Buat teman-teman semuanya harus bersiap-siap karena akan ada beberapa agenda yang cukup bisa bikin padat Jakarta nih. Ada rencananya kan memang nanti akan ada Timnas D ya, di mana ini ada satu keseruan yang digadang-gadang sudah puluhan ribu tiket terjual di GBK. Terus kabarnya pun juga hari ini akan ada demo. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di daerah Semanggi atau mungkin di daerah Tamrin dan sekitarnya, ya mungkin harus diantisipasi lagi nih. Karena memang yang gue baca di hari ini nih akan ada kepadatan lalu lintas dengan adanya demo mahasiswa dari seluruh Indonesia yang menyerukan aksi nasional pendidikan di DPR RI dari jam 1 siang. Terus juga nanti malamnya akan ada final antara Timnas Indonesia versus Thailand di Gelora Bung Karno yang akan dimulai di jam 8 malam. Jadi memang ada pengalihan arus lalu lintas. Jadi buat teman-teman semua coba bisa dicek nih alternatif jalannya yang buat di Jakarta terutama. Anyway, sampai jam 10 pagi nanti kita akan seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Buat lo yang mau dengerin lagu favoritnya, boleh banget dong. Kasih tahu gue lagu yang pingin lo denger apa. Bisa lewat WhatsApp-nya Delta FM 0811-8878-9991 atau bisa mampir ke Instagram gue @dandargumilang. Aduh, aku muterin lagu ini karena kemarin aku ikut salah satu ya ibaratnya keseruan yang ada di Instagram story. Lagu yang ada di nomor 9 adalah lagu yang akan menjadi Oktober loh. Lagu yang satu ini.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: terus bergerak. Selamat pagi.
1: Morning, morning, morning.
0: Asik banget deh.
1: Aduh, enak banget nih ya weekend.
0: Ngapain weekend kemarin, Bes?
1: Kemarin tuh gue weekend sebenarnya menghabiskan waktu sama anak gue, Bes.
0: Ah, seru. Kemana?
1: Ya, yang dekat-dekat aja sih sebenarnya.
0: BKT di... pasti.
1: Gak sedangkal itu, loh. Tapi Summarecon Bekasi.
0: Oh, Louvre terbalik dilewatin kemarin ya.
1: Oh, iya betul.
0: Oh, gitu. Jadi seseruan bersama dengan Aka.
1: Iya, dan juga ada dua keponakan gue, Zio dan Zia. Itu kita kayak, gue pokoknya cosplay anak-anak tiga anak ya. Deh. Seru sih, maksudnya kayak main-main.
0: Berapa ya, juta playground. Yang lo keluarin lagi buat bayar ke playground-playground si Zon-Zon itu?
1: String! String! Pokoknya setiap 2 meter sekali ada bunyinya, string! String!
0: Gue kemarin kan cerita sama Ovi ya. Kapan sih gue bilang sama lo? Tapi gue akhirnya main ke arcade game ini. Arcade kan namanya arcade kan ya? It's an arcade game kan ya? Ya pokoknya gue main ke situ lagi, Vi. Seru banget gue. Ternyata harganya gini-gini emang dasar judi ya. Terus kayak, lu pasti main yang kayak gitu kan? Oh, lebih jago dia ternyata. Terus dia tahu promonya. Lo kalau beli segini, Bes, itu oh dasar emak-emak bisa dapat keuntungan ini.
1: Soalnya nambah dikit, Nar. Sayang lo. Sayang lo promonya.
0: Terus.
1: Iya, pokoknya lagi main seharian lah waktu pas hari Sabtu. Mm-hmm. Terus hari Minggunya gue ada kumpul keluarga di rumah.
0: Oh,
1: iya, seru. Karena kan dalam rangka mensupport bokap kan.
0: Iya, bokap udah keluar dari rumah sakit. Mm-hmm. Terus jadi ada moral support ya buat mereka.
1: Iya, terus ada kakak kedua gue yang baru pulang dari tugasnya dia waktu itu dari Jerman.
0: Oh.
1: Jadi lagi ngumpul di rumah.
0: Dapat sosis ya. Jerman dong. Loh, kan memang sangat sangat terkenal loh sosis Jerman itu, Vi.
1: Bener sih.
0: Ya kan, bratwurst gitu kan.
1: Oktoberfest. Oktober. Pas ya.
0: Aduh, baik. Baik. Ini ada Kang Hendy tuh yang nanya, Ovi belum datang, udah datang sekarang.
1: Udah. Oh, tadi udah opening ya?
0: Udah dong.
1: Mohon maaf deh.
0: Kita sudah opening tadi. Karena kalau misalnya ngomongin tentang pagi. Mm-mm. Biasanya Senin kalau gue dari rumah, biasanya gue gak telat. Biasanya. Kalau gue di rumah gue sendiri, pasti telat. Ada yang menyapa nih, mau menyapa seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juara. Mm-mm. Malam ini kan Indonesia lawan Thailand di final GBK jam 8. Mau request lagunya The Tide is High. Thanks, Kak. Ini lagunya ini bukan sih?
1: The tide is high but I'm holding on.
0: I'm gonna be your now. Sugar Babes bukan ya? I'm not the kind of guy da da da da da da da da no no. Cuma tahu aja. Tetap gak bantu. Tetap tidak bantu. Sorry.
1: Atomic Kitten bukan?
0: Atomic Kitten, hah? Emang iya ya?
1: Iya kah? Blondie.
0: Stop di situ ya. Sambil dia mencari jawaban yang dihadirkan di smartphone-nya dia bersama dengan Betty. Ada yang mau request lagunya Teh Hijau Tulus dari Ukon di Tangerang. Selamat pagi, Ukon. Terus juga ada beberapa teman-teman kita Delta Kids yang sudah hadir di WhatsApp-nya Delta FM 0811887891. Mari yuk kita kumandangkan yuk.
2: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi. Ini morning. Aku Winji. Aku sedang dalam perjalanan ke sekolah.
0: Hai.
2: Oh iya, kemarin malam di Bogor semalaman tuh hujan.
1: Oh gitu.
2: Jadi aku diem di gereja deh.
0: Oh jadi abis itu
2: aku juga sembari mau request lagu On Direction yang mana saja. Terima kasih Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Hero Indonesia.
0: Oke deh Benji. Luar biasa. Asik banget loh dia. Kemarin akan seharian hujan. Jadi aku diam di gereja. Sampai jam berapa kamu di gereja malam? Kamu ikut ke altar kah?
1: Kamu pasti habis sekolah minggu ya.
0: Iya, ada gereja-gereja juga ya, ibadah juga di sana ya. Well anyway, ini pun juga ada yang hadir mengirimkan voice note-nya. Coba kita hadirkan.
3: Pagi Delta FM. Pagi.
0: Morning.
3: Kak Danar, Kak Dika, Asli, Ovi, Wayu, Yus. biasa nih mau minta lagu lagu 11 Januari boleh lah ya buat nemenin gua ke kantor nih.
0: Asik deh.
3: Pagi-pagi ada acara.
1: Cakep.
3: Bukan hari ini mantun, olahraga. Gak mantun. Hari ini olahraga.
0: Olahraga.
3: Hari olahraga bukan di tempat gua kerja itu hari Senin adalah bisa bermain olahraga apa aja yang ada di kantor. Boleh main golf.
1: Serunya.
3: Boleh ke driving range, boleh pedal, boleh renang. Ya, karena di tempat gua kerja ada olahraga pedal, ada 6 lapangan.
0: Wow.
3: Jadi dimanfaatkan.
0: Best banget begitu. Mas Julius, best banget.
1: Ada Mas Julius kantornya di mana nih kalau boleh tahu nih? Nih
0: ada apa buat bisa driving juga luar biasa.
1: Makanya menerima kah mungkin karyawan selundupan. Lumayan loh, 6 court loh. Padahalnya loh.
0: Ada 6 court biasanya siang-siang tuh idol tuh.
1: Iya sih, iya tapi kan? Maksudnya kayak boleh disewain bang. Lumayan nih.
0: Bisa kita jadi miminnya. Kita buka di Ayo gitu ya. Ada juga yang hadir Kang Rahmat, selamat pagi.
4: Halo Kang Danar, Teh Ovi. Selamat pagi, aku menyapa dari Bali nih. Aku lagi di Bali sama anak-anak. Menikmati suasana aja. Sambil cooling down, sambil coba memahami apa yang terjadi di beberapa hari terakhir ini. Ya sambil si AA juga pulang ke Malang setelah izin gak ngampus beberapa hari. Terus mudah-mudahan pulang dari sini si bungsu udah mau sekolah lagi. Enak nih sekarang kembali dari Bandung. Sudah ada direct flight, ada Garuda, ada di Sintiling. Jadi thank you Pak Wali, Pak Gubernurku. Jadi Bandung udah punya bisa akses udara kemana-mana tanpa perlu ke Cengkareng dulu. Kang Teh, boleh request lagu kah? Aku apa mau ya? Lagu apa aja yang ngebeat deh sambil nemenin aku lari di jalan Pantai Sanur. Thank you ya, Kang Danar, Teofi.
1: Pantesan, ini aku tuh bingung. Kok ini udah ngos-ngosan aja Kang Rahmat pagi-pagi. Ternyata sambil lari. Paling enak emang lari tuh di Sanur tahu.
0: Tapi emang Sanur tuh kalau pagi-pagi dia gak sesepi itu. Tapi maksud gue udah banyak orang-orang yang di pinggir pantai sambil ngopi.
1: Iya, ngomong-ngomong kopi, apa kopinya Ayudia sama
0: Iya
1: namanya.
0: Lupa.
1: Itu enak banget nasi gorengnya yang di Sanur.
0: Itu di Sanur ya?
1: Itu gua, enak gua banget
0: belum, belum pernah ke situ.
1: Itu enak banget, aduh.
0: Toko kopinya
1: Kopi Ayudia Dito. Aduh namanya apa sih?
0: Di Sanur
1: Stuja.
0: Kan?
1: Stuja.
0: Oh di Stuja.
1: Kang Rahmat cobain nasi gorengnya Stuja.
0: Nasi goreng apa?
1: Sanur. Nasi goreng aja udah enak banget.
0: Seenak itu?
1: Enak.
0: Oh baiklah kalau gitu. Mungkin abis lari bisa langsung ke sana ya Kang Rahmat ya.
1: Abis lari karbo ya.
0: Butuh lagu yang bisa nemenin dia jogging.
1: Wow.
0: Wah. Lagu lama nih.
1: Disuruh dari New York ke Rio ke Tokyo.
0: New York, Rio, Tokyo. Joget dah.
1: Lari dah. Kang Rahmat semangat larinya.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Story of my life coming from One Direction di Delta FM. 32 menit lewat dari jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program.
1: Ini ada Benji yang merequest lagu ini ya.
0: One Direction, yeah,
1: One Direction
0: mana
1: aja. Aku puterin yang ini deh.
0: Semoga happy ya Benji, lagunya sudah diputar ya. Kondisi jalanan di luar sana seperti apa ya, Vi?
1: Kalau kata Mas Hendra di Depok Pride, Jagorawi arah Cawang itu rapet banget. Kayak ada jadwal cicilan.
0: Sabar.
1: Kenapa? Dah, kontraflow itu gak dibuka.
0: Gak dibuka.
1: Gak dibuka di situ kali ya, maksudnya. Padahal ini...
0: Sebentar.
1: Apa tuh?
0: Oh, mungkin kayak kenapa dah kontraflownya gak dibuka sini. Padahal ini, apa sih Kang Rahmat, Kang Hendra? Kok mau Kang Rahmat lagi? Gara-gara tadi kayak, Kang Rahmat gimana? Udah mencapai New York, Rio, atau Tokyo?
1: By the way, tetap semangat katanya untuk good friend. Mau request lagu ya Padi yang mana aja. Nah, Padinya udah jadi nasi.
0: Sabar. Gabah udah ada di sana ya. Apa kabar, Mak? Itu Abah, sorry. Gak lucu.
1: Gue pada gak sanggup, Ner. Ada siapa lagi ya?
0: Ada lagi nih yang ngirimin voice note ke kita. Mm-hmm. Yang satu ini coba kita kumandangkan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Om Dara dan Tante Afi.
0: Hai Cherry.
2: Hari ini aku masih kurang enak badannya.
1: Oh gitu.
2: Tapi aku lagi berangkat sekolah hari ini. Mm-hmm. Oh iya, aku mau request lagu Stop dari Spice Girl. Makasih ya, ini buat semangatin mamaku.
0: Oke okay, deh Cherry.
1: Eh tapi kalau kamu lagi gak enak badan ya, menurut aku kan imunnya turun tuh. Lebih baik pakai masker. Karena teman-teman di sekolahnya Aka aja tuh lagi banyak yang influenza A tau.
0: Oh,
1: Cherry.
0: Oh iya, jadi memang tetap harus sehat-sehat. Maskernya dipakai kalau misalnya nanti gak bawa masker. Misalnya gitu ya, titip mama, mama pas lagi dipulang dibawain masker ke sekolah.
1: Iya, sama ingetin mama juga, mama aku udah vaksin belum mama flu.
0: Emang sebenarnya kalau vaksin itu bukan ada jadwalnya ya Vi? Kalau
1: ada,
0: anak itu.
1: Tapi kalau di anak-anak tuh biasanya setahun sekali. Cuma kalau di luar negeri itu 6 bulan sekali.
0: Oh,
1: katanya
0: okay.
1: Karena perbaruan virusnya tuh per season beda. Karena kan seasonnya ada 4 kalau di luar. Kalau di Indonesia karena seasonnya 2 cukup 1 tahun sekali. Cuman kadang kita ibu-ibu, halo Mama Cherry dan mama-mama lainnya, lupa kan jadwal vaksin anak.
0: Oh, tapi memang ada jadwalnya gitu Vi?
1: Ada. Jadi kayak misalnya kalau gue tuh jadwal shotnya itu di bulan September. Jadi
0: Maksudnya injeknya ya.
1: Sorry, maksudnya itu tuh di bulan September. Jadi begitu ada bulan September, gue tuh udah ada reminder di kalender biasanya.
0: I see. Gitu. Bertanya si injeksi flu ini nih di cover BPJS?
1: Nah, nggak tahu lagi tuh.
0: Oh, jadi memang sebenarnya lo ke dokter anak lo gitu ya. Jadi emang ada dokter spesialis anak yang memang selalu dikunjungin oleh Aka.
1: Dan gak harus ke dokter spesialis anak kalau shot flu. Itu bisa di klinik-klinik juga. Oh, ada yang home care juga. Jadi bisa sekeluarga sama bapak-bapaknya juga.
0: I see.
1: Dan itu harus setiap tahun karena katanya, ini kata dokternya Aka kemarin ya, ada pembaharuan virus sesuai dengan yang tahun sebelumnya ada. Gitu kayak sekarang nih lagi influenza A yang banyak gitu kan. Bisa jadi nanti vaksin berikutnya tuh akan dikebalkan si imunnya untuk yang
0: paham.
1: Influenza A gitu katanya. Makanya
0: buat
1: harus rutin.
0: Teman-teman semuanya sih memang harus sehat-sehat ya. Karena gue pun juga kemarin sempat kita bahas juga di hari Jumat ngelihat ada teman kita lagi ngerawat asisten rumah tangganya dengan kondisi IGD-nya full parah. Bahkan gue sempat ada teman gue yang dokter. Temen gue yang dokter bed rest 3 hari.
1: Iya sih, soalnya pasti kewalahan juga kan, pasiennya banyak ya.
0: Sebanyak itu, bahkan di rumah sakit yang skalanya skala
1: non BPJS gitu lah ya.
0: Non BPJS yang harus bed rest 3 hari. Sehat selalu buat semuanya. Oke, kita coba hadirkan lagi nih voice note yang ada. Cherry semangat ya kamu ya, lekas pulih ya sama Cherry ya.
2: Karena sama si Sofi, aku Dias. Aku hari ini lagi jalan mau ngantar kakakku ke sekolah.
0: Morning Dias.
2: Oh iya, sekarang Bogor itu selalu hujan tau, setiap sore.
0: Oh gitu.
2: Sama itu, di depan rumah aku, depan pagar, lagi perbaikan trotoar. Jadi yang bisa masuk cuma motor doang. Karena yang dikasih jalan dari kayu itu kecil, jadi mobil aku parkirnya di luar.
0: Di luar harus jalan kaki dong ya.
2: Salam ya buat mama yang lagi di jalan. Sama aku mau request lagu Rockset yang mana aja. Terima kasih.
1: Sama-sama Dias, semangat ya Dias juga ya.
0: Gue tuh kemarin balik ke rumah kan ya Vi. Terus gue agak lumayan kesel. Apa namanya, jadi gue sempet ke gym sama ponakan gue. Ponakan gue udah gaya-gaya gym dia sekarang.
1: Keren.
0: Terus balik mau ngantar adik gue ke bandara. Kan adik gue flight ke Jepang semalam. Si rumah gue entah kenapa banyak banget laronnya.
1: Laron?
0: Lo tau lah, iya laron, oh, laron. Nah biasanya laron itu kan keluar setelah hujan dan segala macam. Gue tuh kayak, ini kenapa cuma dan cuma di rumah gue doang loh, Vi. Terus gue kayak, ini kenapa? Dan ini bukan cuma kejadian sekali. Ini apakah karena memang di daerah-daerah situ udah mulai hujan atau gimana? Gue nggak tahu. Terus gue kayak langsung berpikirnya kan klinik. Kenapa cuma di rumah gue doang?
1: Padahal lampunya paling terang. Ya, mungkin.
0: Bisa jadi. Cuma kayak literally di rumah gue doang, Vi. Ntar deh gue cerita.
1: Astagfirullahaladzim. Apa nih? Deg-degan gue.
0: Yang mau request masih ditunggu ya 0811 8878 991.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pungkur yang mengarah ke Regol terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Sunda yang mengarah ke Veteran terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Tamblong yang mengarah ke Naripan terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Jota FM, teman untuk yang terus bergerak. Phoenix, Everything is Everything. 47 menit lewat dari jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kondisi jalanan di luar sana, teman-teman sadayana?
1: Iya, kita sekaligus mengingatkan juga karena ini hari Senin, selain harinya produktif.
0: Gimana? Anda yakin produktif?
1: Ya kalau misalnya lo ngerasa kayak, aduh, mesti di-reset nih mood gue gitu ya. Ada mood reset memang.
0: Benar. Akan ada psikolog yang akan nanti kita ajak ngobrol-ngobrol bersama dengan kita.
1: Betul.
0: Teman kita yang memang pernah datang juga ke sini.
1: Betul.
0: Kita ngebahas mengenai support system.
1: Ah, itu dia. Nanti juga akan ada obrolan tentang support system yang bakalan diangkat setelah ini. Tapi sebelumnya kita banjir voice note nih.
0: Banjir voice note dari teman-teman kita. Coba kita hadirkan yang satu ini. Ada voice note dari siapa ya?
2: Halo Om Danar dan Tante Ovi.
0: Halo.
2: Hari ini Yoke Black mau request lagu dong. Lagunya Ruang Rindu dari Letot. Terima kasih Om Danar dan Tante Ovi. Semangat terus siarannya ya.
1: Terima kasih sayangku.
0: Gemes banget mau dengerin Ruang Rindu dari Leto. Nanti kita coba cek ya, mudah-mudahan ada ya. Yang hadir yang satu ini. Yang satu ini pun juga sudah hadir di WhatsAppnya Delta FM. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Dana dan Kofi. Ini aku, Jasmine.
0: Halo.
3: Seperti biasa di pagi hari ini, aku, Bunda, Made lagi berangkat ke sekolah. Dan di Jalan Raya Bogor, daerah Cimanggis, rame lancar sih. Terus di pagi hari ini agak beda juga karena aku lumayan sakit.
1: Oh iya, suara aku agak bindeng ya.
3: Kofi, aku mau request lagu itu dong, lagu Payphone dari Maroon 5. Bener gak?
0: Payphone.
3: Makasih Kak.
0: Ya,
3: FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Gemes.
1: Oh gemes.
0: Thank you Jasmine.
1: Jasmine menisunda pisan langsung Payphone ini ya. Dihadirkan di sini.
0: Nanti kita coba cek ya Payphone-nya ya. Satu lagi deh. Ada siapa nih yang ngirimin voice note nih?
4: Halo Om Danar, Tante Ovi, aku Kinara.
1: Hai Kinara.
4: 3 hari ini aku belum upload yang tentang voice note itu ya. Oh ya, soalnya karena ada libur sekolah, habis rapotan Om. Jadi habis rapotan itu libur 3 hari.
1: Oh iya, Selasa yang lalu.
4: Dan
1: kamu voice note.
4: Waktu aku buka rapor matematikanya, alhamdulillah dapat nilai yang bagus. Gak pas sama KKM. Untung aja ya, tapi
0: adalah
4: untung
0: nafas
4: aja ya. Soalnya kalau misal pas, wah sangat. Kalau misal itu kurang 1 poin, itu udah dari media. Aku mau request lagu yang Elemen, terserah deh apa aja, pokoknya lagunya Elemen. Terima kasih
1: Kinara. Tapi speaking gemes about rapot ya, hari Sabtu juga gue tuh abis melakukan adegan dewasa.
0: Adalah.
1: Menggantikan kakak-kakak gue mengambil rapot ponakan gue.
0: Oh gemes.
1: Karena kakak gue biasa
0: si kembar
1: awal
0: itu
1: bulan
0: ya?
1: Tuh ya kemarin kan jatuhnya akhir bulan. Ya. Akhir bulan tuh dia hari Sabtu harus masuk.
0: Oke.
1: Okay. Sedangkan ngambil rapotnya hari Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi minta tolonglah gue.
0: Oke. Okay. Sebagai wali murid,
1: gue baru tahu namanya KKM. Ternyata itu adalah standarisasi
0: nilai.
1: Yang kalau misalnya kurang dari itu tuh harus remedial.
0: Benar.
1: Iya Bu, ini KKM gue kayak siap.
0: Karena pada bahasanya lo tau KTM ya. KTM dong.

0: My BCA.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yuk dengerin lagu enak ini.

0: ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Marc Marquez memperketat persaingan gelar MotoGP 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi di sirkuit Motegi. Kemenangan di MotoGP Jepang juga membuatnya semakin dekat dengan rekor Valentino Rossi sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di kelas premier. Sementara dari berita entertainment, sutradara Cory Barker siap merilis film terbaru setelah kesuksesan Obsession.